Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dan siap menemani aktivitas pagi Anda di awal pekan yang penuh semangat ini. Hari ini, hari Senin, adalah awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, Kisah Mulia kita kali ini akan mengulas biografi singkat seorang sahabat yang dijuluki Dhu Janahain atau sang pemilik dua sayap. Beliau adalah Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an. Pendengar, Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an merupakan salah seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sempat mengikuti hijrah ke Habasyah, bahkan ia mendakwahkan Islam di daerah itu. Di kalangan keluarga Nabi ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seringkali orang salah menerka. Salah seorang di antara mereka adalah Ja'far bin Abu Thalib, saudara Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Bahkan ialah orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka berlima. Pendengar, Ja'far dan istrinya Asma binti Umais radhiyallahu anhuma bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak awal kemunculan Islam. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah Al-Arqam. Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda belia ini tidak luput pula dari penyiksaan kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang diderita kaum muslimin lainnya yang pertama-tama masuk Islam. Namun mereka bersabar menerima segala cobaan yang menimpa. Maka dari itu, Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an beserta istrinya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Habasyah bersama-sama dengan para sahabat lainnya. Ja'far radhiyallahu an pun menjadi pemimpin kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Raja Habasyah An-Najasyi adalah orang yang adil dan juga saleh. Di Habasyah, kaum muslimin dapat menikmati kemanisan agama yang mereka anut, bebas dari rasa cemas dan ketakutan menjalankan syariat Islam, tidak seperti halnya di Mekah kala itu. Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an beserta istrinya tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan An-Najasyi selama 10 tahun. Pendengar, pada tahun ke-7 Hijriah, atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yastrib atau Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja pulang dari perang Khaybar sangat gembira bertemu dengan Ja'far radhiyallahu an, sehingga karena kegembiraannya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira. Apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far?" Begitu pula kaum muslimin umumnya, terlebih fakir miskin. Mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far radhiyallahu an. Sebab Ja'far radhiyallahu an adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan du'afa, sehingga ia digelari Abil Masakin, yaitu bapa orang-orang miskin. Mengenai hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu an pun berkata, "Orang yang paling baik kepada kami, yakni orang miskin dari kalangan kaum muslimin, ialah Ja'far bin Abu Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya." Pendengar yang budiman, belum begitu lama Ja'far radhiyallahu an tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Harithah radhiyallahu an menjadi komandan pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abu Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin atau komandan di antara mereka." Pendengar yang budiman, setelah pasukan sampai di Mu'tah, yakni sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, berpengalaman, dan membawa persenjataan lengkap. Selain itu, pasukan mereka juga dibantu oleh 100.000 milisi Nasrani Arab. Sementara itu, tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Harithah radhiyallahu an hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapan, pertempuran segera berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Harithah radhiyallahu an gugur sebagai syahid ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Setelah itu, Ja'far radhiyallahu an segera melompat dari punggung kudanya. Kemudian secepat kilat mengambil panji Islam dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Ja'far maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan menghancurkan setiap musuh yang mendekat kepadanya. Namun musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Ja'far radhiyallahu an pun mengamuk menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan hebat di tengah-tengah kepungan musuh hingga tangan kanannya terputus terkena sabetan musuh. Maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Namun tak lama tangan kirinya pun ikut putus terkena sabetan pedang musuh. Lalu dengan tegar dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengan yang tersisa. Namun tidak berapa lama kemudian Ja'far pun syahid menyusul Zaid radhiyallahu anhuma. Setelah itu, panji Islam pun dipegang oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Setelah kesyahidannya, kepemimpinan pun dipegang oleh sang pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih mendapat berita ketiga panglimanya gugur di medan pertempuran. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas pergi ke rumah Ja'far radhiyallahu an. Didapatinya Asma, istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengaduk adonan roti, merawat anak-anak, memandikan dan memakaikan baju mereka yang bersih. Asma radhiyallahu an pun bercerita, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk." Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Beliau menanyakan mana anak-anak Ja'far, suruh mereka ke sini. Asma radhiyallahu anha kemudian memanggil mereka dan disuruhnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan rasa kasihnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mereka. Asma bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, maka reduplah senyuman kegirangan di wajah anak-anak. Apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis tersedu-sedu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengusap air matanya. "Ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya." Pendengar yang budiman, demikianlah kisah mulia kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Hey, si limpuan.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 12 Oktober pada tahun 1929 merupakan hari lahirnya penyair Toto Sudarto Bachtiar. Penyair yang dikenal dengan kumpulan puisi suara atau etsa ini juga dikenal sebagai penerjemah yang produktif. Salah satu sajak yang terkenal yang ditulis sastrawan Toto Sudarto Bachtiar pada tahun 1955 adalah sajak berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Insan Edukasi, Toto Sudarto Bachtiar merupakan catatan sejarah sastra tahun 1950-an yang pada zamannya penuh perjuangan. Karya-karya Toto selalu berisi perjuangan dan perlawanan melawan penjajah, seperti sajak Pahlawan Tak Dikenal, Gadis Peminta-Minta, Ibu Kota Senja, Kemerdekaan Ode Pertama, Ode Kedua, Tentang Kemerdekaan, dan sajak Toto Sudarto Bachtiar berjudul Ibu Kota Senja menggambarkan situasi batinia perjuangan menaklukkan kota Jakarta. Ia menggambarkan Jakarta tanpa kompleks sebagai pendatang. Hingga kini, menurut pengamat sastra Agus R. Sarjono, belum ada lagi sajak semesra dan seindah itu mengenai Jakarta. Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa penulisnya adalah orang Jawa Barat dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jawa. Insan Edukasi, Toto Sudarto Bachtiar bersama sastrawan angkatan 50-an pernah membuat buku Jakarta Berlin dalam cermin puisi. Karya-karya tersebut adalah karya puisi antara tahun 1929 hingga 1961. Toto Sudarto Bachtiar merupakan salah satu tonggak sastra Indonesia pada periode 1950-an. Namun nama Toto Sudarto Bachtiar kemudian seolah-olah terlupakan sejarah. Namun bagaimanapun juga, Toto telah menorehkan sejarah bagi sastra Indonesia dan sastra Indonesia telah menorehkan sejarah pada Toto Sudarto Bachtiar.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: This. So, this my face. This. Who is that?
5: Rao. Let's go. All right, let's go.

0: Yesus.
1: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Ku bakar kamu.
2: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Selat Bali. Pada zaman dulu di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Begawan Sidi Mantra yang sangat terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahinya harta benda dan seorang istri yang cantik. Dari hasil perkawinannya, lahir seorang anak dan diberi nama Manik Angkeran. Namun sayangnya, dia suka berjudi. Ketika berjudi, Manik Angkeran sering kalah, sehingga banyak hutangnya. Karena tidak dapat membayar hutang, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Begawan Sidi Mantra menurutinya. Dengan berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara agar Begawan Sidi Mantra pergi menuju kawah Gunung Agung untuk minta tolong pada Naga Besuki. Naga Besuki memberikannya emas dan intan yang banyak. Lalu, semua harta benda yang didapatnya diberikan kepada Manik Angkeran dengan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tapi dasar penjudi, tidak lama kemudian harta itu habis untuk taruhan. Manik Angkeran sekali lagi minta bantuan ayahnya. Tentu saja, Begawan Sidi Mantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran pergi ke tempat di mana harta itu diperoleh dan bisa bertemu dengan Naga Besuki. Akhirnya, Manik Angkeran terpesona melihat harta benda yang banyak di hadapannya. Tiba-tiba, ada niat jahat yang timbul dalam hatinya. Karena ingin mendapat harta yang lebih banyak, dengan secepat kilat dipotongnya ekor Naga Besuki. Lalu, Manik Angkeran segera melarikan diri.
1: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Ku bakar kamu.
2: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
3: Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Mendengar kematian anaknya, segera Sidi Mantra memohon kepada Naga Besuki supaya anaknya dihidupkan kembali.
4: Wahai Sang Besuki, adakah anakku Manik Angkeran datang kemari?
1: Ya, anak yang tak tahu balas budi. Ia memang kemari meminta harta dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya. Tetapi ketika aku membalikkan badan, dipotonglah ekorku olehnya. Makanya ia aku bakar sampai musnah. Sekarang apa maksud kedatanganmu kemari, Begawan Sidi Mantra?
4: Maafkan aku, Sang Besuki. Anakku cuma satu. Karena itu, aku mohon agar anakku dihidupkan kembali.
1: Baik. Demi persahabatan kita, aku penuhi permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Kembalikan ekorku seperti semula.
4: Baiklah, aku pun akan memenuhi syaratmu.
3: Maka dengan mengerahkan kekuatan mereka masing-masing, Manik Angkeran pun hidup kembali. Demikian pula dengan ekor Sang Naga Besuki, bisa kembali utuh seperti semula. Lalu dinasehatinya Manik Angkeran oleh Sang Naga Besuki dan Begawan Sidi Mantra secara panjang lebar. Manik Angkeran tidak boleh hidup bersama ayah dan ibunya. Dia harus tetap di sekitar Gunung Agung. Kemudian Begawan Sidi Mantra menorehkan tongkatnya ke tanah di daerah Tanah Benteng untuk membuat batas dengan anaknya. Seketika itu pula, bekas sorehan itu bertambah lebar dan air laut naik menggenanginya. Dan lama-kelamaan menjadi sebuah selat. Selat itulah yang sekarang diberi nama Selat Bali. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. Kilas utama dari

0: Utara. Level peringatan dengan siaga atau hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Padang Sidimpuan, Langkat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim, tidak ada. Dan peringatan dini angin kencang terjadi di Padang Sidimpuan, Langkat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman info BMKG Sumut. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Hey, si limpuan.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke GraPARI terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
4: Okay. Listen.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang cerah ini ya. Di hari Senin ini, di hari Senin ceria lah kita bilang ya. Seperti biasa di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara kuno 08229999961605 dari via chat atau WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Dari via chat atau WhatsApp ini kita bacakan satu ini, katanya minta diputarkan lagu dari Judika yang judulnya Jadi Aku Sebentar Saja. Dikirim salam katanya untuk yang lagi bertugas dan yang lagi mendengarkan saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Siap ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini dari Opung Iqbal ya, minta diputarkan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Dikirim salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Reger, dan semua pendengar WFM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu, halo request pagi bersama WFM.
1: Pagi, Rau request. Assalamualaikum, Lia.
0: Waalaikumsalam, Abangku. Selamat pagi. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu pop Indonesia dari Republik.
0: Republik, boleh yang mana ini, Bang?
1: Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga. Oke, lagunya mau salam-salam lagi, Bang?
1: Salamnya buat semua aja. Makasih, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abangku. Siap ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Kita sapa lagi dari via chat atau WhatsApp. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu Dilema Cinta dari Ungu. Disalam untuk kakaknya aja. Oke deh, siap. Ditunggu lagu Dilema Cinta dari Ungunya ya. Lanjut lagi dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya Fam.
1: Request pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abangku. Gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya lagi menanti kabar.
0: Lagi menanti kabar dari siapa nih?
1: Dari dirimu.
0: Oh, diriku. Oke deh. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagu Padi.
0: Padi, boleh yang mana ini?
1: Padi, apa ya? Apa? Dia aja deh yang pilih. Wih. Sesuai dengan suasana hati Lia aja.
0: Oh, aduh. Susah ini ya, suasana hati ini kadang gak nentu ini. Yang ya. Mana ini ya? Kita pilihkan yang mana nih, Bang?
1: Ya orang disuruh milih malah disuruh.
0: Dia gak tahu makanya.
1: Apa yang ada judulnya?
0: Oh, ada seperti kekasih, sesuatu yang tertunda, sesuatu yang indah, semua tak sama, sang penghibur, rapuh, prolog, Mahadewi, menanti sebuah jawaban, kasih tak sampai, jika ingin... Oh, inilah Bang ya, kasih tak sampai aja ya.
1: Sampai dong.
0: Hah? Kenapa?
1: Harus sampai dong.
0: Oh, ini judul lagu aja nih Bang ya.
1: Oke deh, kalau sekedar judul lagu.
0: Oke deh, kita pilihkan yang ini Bang ya. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat Ukti deh aja deh, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, oke deh siap. Ya. Oke Bangku, waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke deh, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya, kita sapa lagi. Ini katanya minta diputarkan lagu Mutiara dari Ipang. Oke, siap, ditunggu lagunya. Masih dari via telepon ini, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya Fom.
1: Halo, request pagi, sore dan dengan siapa?
0: Pagi kembali Bang Noah, dengan Lia dong, di hati Bang Noah ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sedih.
0: Oh, kabar sedih ya? Kenapa nih? Kenapa nih?
1: Ada deh. Oh, tahu aja lu.
0: Aduh. Ya dong, harus tahu karena tadi dibilangkan kabar sedih. Bagi-bagi, Bang, jangan dipendam sendiri ya.
1: Jangan, kabar baik aja untukmu.
0: Oh, iya ya, betul-betul. Oke deh. Ini mau request lagu apa nih, Bang?
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele. Buncut aule gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur, bentar ya. Oke, dari Juana Reza Bang ya?
1: Ya.
0: Oke, mau salam-salam lagi?
1: Salamlah buat adikku yang jarang mandi, jarang makan.
0: Selalu Bang ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya Bang Noah. Lanjut lagi, kita sapa lagi dari via chat atau WhatsApp ya. Ini di pagi hari ini dari via chat atau WhatsApp. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp. Dari Bang Syahdan Lubis di Binsafon, request lagu untuk sebuah nama. Dikirim salam buat Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM. Terlalu share buat yang lagi baru tuh, kias. Oke deh, siap. Buat Bang Syahdan ditunggu lagunya ya, kita putarkan nanti. Ini kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya ya, dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di genre pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 안 주호진 씨가
1: 하, 나 렉니 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng lihat tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya.

0: Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini ada dari Bang Wijaya, katanya minta diputarkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa, katanya dikirim. Ini selamat pagi jelang siang, salam termanis buat yang membaca requestan ini. Oke, Bang Wijaya, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp, ada dari Bang David Jan Putra Togo Torop di Kota Pekanbaru, request lagu dari Eko Show, Juana Reza dan juga Cecilino, judulnya Tor Monitor Ketua. Aduh, kirim salam kata untuk keluarga besar Bang Davi, semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia Rau Padang Sidimpuan. Oke Bang Davi, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rau FM.
1: Ya, pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang dengan Bang Taufik ya.
1: Pagi. Ya, Taufik si Ombing.
0: Iya, betul. Ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Mau request lagunya itu dong. Satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan.
0: Bentar.
1: Itu apa sih judulnya?
0: Bentar, Bang, kita cek dulu.
1: Dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan.
0: Satu kali tadi apa Bang? Iya. Bisa diulang?
1: Satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan.
0: Oh, ini dari Tagor Pangaribuan yang judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan.
0: Okay deh.
1: Tapi jangan sampai tiga kali. Jangan, janganlah.
0: Aduh, asik.
1: Pokoknya itulah lagunya.
0: Okay Bang, siap.
1: Pokoknya lagi.
0: Salam lagi.
1: Salam dengan Lia Warokah ya.
0: Waduh. Lia Warokah Bang ya, bukan Lia Amelia lagi. Oke deh, ada lagi Bang salam-salamnya. Aduh, lucu.
1: Insya Allah, artis Safira ada.
0: Oke.
1: Yang dengerin Rau FM, moga saya selalu bahagia.
0: Amin, bahagia.
1: Nikmati hari-hari, pokoknya jaga kesehatan. Apalagi cuaca yang beginilah.
0: Betul, betul.
1: Gimana-gimana gitu ya.
0: Gimana-gimana gitu. Oke, Bangku, siap.
1: Alemong. Alemong lagi tuh cuaca.
0: Ditunggu lagunya, Bangku.
1: Cus.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi dari VC atau WhatsApp. Ada dari Ayah Jafran di Aik Tuhul Siroting Baru, minta diputarkan lagu Sebelum Cahaya dari Leto. Di salam-salam untuk Pak Ajentak di Batu Nadua, dan juga buat Bang Syahrul, buat Bang Syahadan, buat Mama Hikmah, Mama Rizki di Aik Tuhul, buat Penjahit Natama, Penjahit Onggara, dan juga buat Zio Arsyaka, buat Marzuki Alawa di MBG Ujung Padang, dan juga buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih Lia. Oke ya, siap, ditunggu lagunya Sebelum Cahaya dari Leto ya. Oke, kita langsung lagi ke lagu ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, Kat Marbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya, sudah hampir mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, dan artinya tugas Lia di hari ini sudah sampai di penghujung acara tentunya. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan sudah merequest lagu dan juga titip salam ya untuk orang tercinta, terkasih yang jauh di sana. Waduh. Mohon maaf juga apabila lagu yang tak sempat diputarkan karena durasi di hari ini ataupun waktunya ya tak mencukupi. Mohon maaf juga apabila salah kata dari Lia. Akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Peringatan dini cuaca Sumatera Utara pada 12 Oktober 2026. Potensi wilayah yang terdampak pada Senin 12 Oktober 2026 dengan level peringatan waspada atau hujan sedang hingga lebat terjadi di Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Binjai, Kepulauan Nias, Medan, Siantar, Tanjung Balai, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Level peringatan dengan siaga atau hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Padang Sidimpuan, Langkat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim tidak ada. Dan peringatan dini angin kencang terjadi di

Wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Rekan Raw, ini dia 5 cara menjaga tekanan darah tetap normal pada lansia. Bertambahnya usia adalah hal yang alami, namun seiring bertambahnya usia, tubuh juga mengalami berbagai perubahan, termasuk pada jantung dan pembuluh darah. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tekanan darah tetap terjaga? Berikut 5 cara sederhana yang bisa diterapkan oleh para lansia. Pertama, rutin berolahraga. Tidak perlu olahraga yang berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau bersepeda santai bisa menjadi pilihan. Lakukan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. Kedua, menjaga berat badan tetap sehat. Kelebihan berat badan dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan mempengaruhi tekanan darah. Karena itu, pada lansia yang mengalami berat badan berlebih, menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Kurangi makanan yang tinggi garam, makanan berlemak, serta makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula. Keempat, konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Bagi lansia yang sudah memiliki hipertensi dan mendapatkan obat dari dokter, jangan menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri hanya karena tekanan darah sedang terasa normal. Minumlah obat sesuai petunjuk dokter dan lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Dan yang kelima adalah kelola stres dengan baik. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kondisi pikiran. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi tekanan darah. Lansia bisa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, melakukan hobi, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi rekan Rao, menjaga tekanan darah sebenarnya tidak harus dimulai dengan hal yang sulit. Aktivitas bergerak, menjaga berat badan, makan lebih sehat, disiplin obat, dan mengelola stres bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, tahu nggak sih, stroke bisa terjadi secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya terlihat sehat dan sedang beraktivitas seperti biasa. Nah, supaya kita lebih waspada, ada 6 tanda stroke yang perlu kita kenali. Yang pertama, senyum tidak simetris. Coba perhatikan ketika seseorang tersenyum. Apakah kedua sisi wajahnya terlihat seimbang, atau salah satu sisi wajahnya terlihat lebih turun atau tidak sejajar? Kalau perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, kita perlu waspada. Yang kedua, salah satu sisi tubuh tiba-tiba melemah. Misalnya, minta orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Kalau salah satu sulit diangkat, terasa lemah, dan tidak bisa tertahan seperti tangan yang satu, ini bisa menjadi tanda stroke. Yang ketiga, bicara tiba-tiba menjadi pelo atau tidak jelas. Orang yang biasanya bicara dengan normal, tiba-tiba kesulitan mengucapkan kata-kata. Bicaranya tidak jelas atau sulit menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Nah, perubahan yang muncul mendadak seperti ini perlu diperhatikan. Yang keempat, muncul kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh. Misalnya, tiba-tiba terasa kebas pada tangan, kaki, atau bagian wajah sebelah kanan maupun kiri. Apalagi kalau muncul bersamaan dengan wajah yang tidak simetris ataupun anggota tubuh yang melemah. Yang kelima, pandangan mata tiba-tiba kabur. Gangguan penglihatan juga bisa menjadi salah satu tanda stroke. Misalnya tiba-tiba sulit melihat dengan jelas pada salah satu mata, atau pandangan menjadi kabur tanpa sebab yang jelas. Dan yang keenam, sakit kepala hebat dan terasa tidak biasa. Bukan sekedar sakit kepala biasa, tetapi sakit kepala yang terasa sangat berat dan berbeda dari yang biasanya dialami. Terlebih kalau muncul secara tiba-tiba dan disertai gejala lainnya. Jadi rekan Rao, itu dia 6 tanda stroke yang perlu dikenali. Jangan anggap sepele dan jangan menunda pertolongan.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

0: 난 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 주고 habis. 에, 랑가는 온돈 주고 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nagit berbagason Eda.
5: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
5: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
5: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
6: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. Music.

Ya kan, Rao? Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di program Raw Memory sudah sampai di penghujung acara. Semoga lagu-lagu yang penuh kenangan tadi bisa membuat suasana rekan Raw jadi lebih berwarna. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program berikutnya yang pastinya bakal nemenin rekan Raw dengan hiburan yang gak kalah seru. Tetap bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidimpuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang Anda agar lebih semangat dan lebih seru tentunya di program Keta Batu Sedimpuan, Keta Batu Ra FM. Jadi buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita sapa dari via telepon. Halo, Keta Batu Sidimpuan.
2: Keta Batu RXM.
1: Keta Bo, gimana kabarnya Kak?
2: Baik.
1: Kakak mau dengerin lagu apa, Kak?
2: Mau dengerin lagu dari Setu Cimamora.
1: Yang berjudul apa itu, Kak?
2: Tolong dulu lihat dulu, aku udah lupa.
1: Apa tadi, Kak? Siapa tadi penyanyinya?
2: Setu Cimamora.
1: Oke, bentar ya, Kak, kita cek.
2: Oke.
1: Cimamora. Oke, ini ada Selamat Jalan Haholongan.
2: Nah, itu.
1: Oh, oke. Ini salam buat siapa lagunya, Kak?
2: Salam buat Bapak Junta. Mama Ika. Baik, Mama Rizky. Mbak Junta. Ada Noah juga, Menosara. Ada Kak juga. Dan juga untuk Lia yang lagi bertugas. Selamat
1: bertugas. Oke, Kak.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, Keta Batu Sidimpuan.
3: Keta Bo.
1: Halo Bang Riko, gimana kabarnya Bang?
3: Kabar baik, bagaimana cuaca di sana?
1: Di sini cerah Bang.
3: Cerah, cerah aja.
1: Iya. Mau request lagu apa Bang?
3: Ini Medan Bung.
1: Ini Medan Bung.
3: Lagunya dibingkis banyak di pecah cikgu di sana. Oke. Bagaimana cuaca di kota Cirebon?
1: Di sini cerah Bang.

0: Bang, di kota Sibolga gimana bang
1: Oh,
0: cuacanya di sana?
1: guru hujan. Ada
0: Waduh.
1: honggurnya.
0: Waduh.
1: Oke lah, tetap semangat aja dah pokoknya orang residen pun
0: Oke,
1: semuanya ya,
0: bang.
1: yang ada di kota Sibolga ya. Ini dengan kakak apa ya?
0: Dengan Laila, bang.
1: Ya, banyak kak Laila, selamat tunggu sampai tuntas ya. Nanti ada dangdut kita ya.
0: Ada, bang, ada.
1: Iya, tunggu lagunya kak.
0: Oke, bang, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Kita butuh sirimpuan, kita ketabo. Request lagu Jembatan Barelang dari Trio Alexi di Salam Buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Jentak di Batu Nadua, Saru Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, kita butuh sirimpuan.
2: Ketabo surau mahaligila.
0: Ketabo. Gimana kabarnya, Bang?
2: Baik.
0: Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu apa?
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
2: Dari Triombi. Lupa pe akana lupa.
0: Oke, lupa pe akana lupa. Oke, disalam buat siapa lagunya, Bang?
2: Ya, disalamlah semua pendengar. Ya.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum dari Bang Syahda Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam, Bang. Kita putus rimpuan, kita buka tabo. Request lagu MBG dari Topsi Mamora. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan ya. Next kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
3: Kita butuh orang. Kita
0: butuh ketambo. Aduh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
3: Apa kabar, Laila?
0: Alhamdulillah baik-baik saja, Bang. Abang gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Senang
3: kalau udah dengar si Laila.
0: Waduh. Mau request lagu apa, Bang?
3: Kayaknya udah bisa request si Laila yang nyanyi.
0: Aduh. Masih kurang, Bang, masih kurang.
3: Jadi ya, ditunggu deh.
0: Aduh.
3: Lagu Ho Nama Diau aja
0: deh. Ho Nama Diau. Oke, di salam buat siapa lagunya, Bang?
3: Siapa nih itu penyanyinya?
0: Dorman Manik.
3: Tapi ada cewek.
0: Ini featuring Rani Simbolon, Bang.
3: Oh, Rani Simbolon ya.
0: Iya. Oh,
3: itu aja.
0: Oke, Bang. Di salam buat siapa lagunya, Bang?
3: Buat Laila aja deh. Aduh.
0: Oke. Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita baca lagi dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
4: Kita bu
0: Bang. Gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Bang, di siang ini?
4: Ada lagu Lupa Maho dari Mariati Lubis.
0: Lupa Maho dari Mariati Lubis. Oke, ada, Bang?
4: Ada, iya. Salamnya buat Laila, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang.
4: Makasih.
0: Terima kasih kembali. Ketabo. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan yang dari chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Aku Samson. Mau request lagu Batak Trio. Lamtama Siantar Men. Salam buat kakak aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari chat WhatsApp. Halo, kita butuh sedimpuan.
5: Halo, kita butuh Reven. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila di Rau. Dengan siapa di mana ini?
5: Masih Laila.
0: Iya, Bang.
5: Belum ganti ya.
0: Aduh, belum, Bang, belum. Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah, lagi sedih.
0: Aduh, kenapa tuh?
5: Ada deh.
0: Oke deh, Bang, mau request lagu apa ini biar gak sedih?
5: Hari itu aku request lagu sama si Ica, gak diputar lagunya, lagu buat.
0: Mungkin gak sempat, Bang, atau gimana kan?
5: Ah, asal yang pertama sama yang ketiga diputar ya. Enggak.
0: Waduh, ini diputar deh, Bang. Mau dengerin lagu apa nih?
5: Biasa. Mona Latumahina, Sari Butaon.
0: Sari Butaon. Seribu tahun. Oke, okay. Dari Mona.
5: Lagu Mahina.
0: Oh, oke. Okay. Di salam buat siapa lagunya, Bang?
5: Salamlah buat Marina Latu Mahina. Mm-hmm. Buat adikku Laila dan mm-hmm. semua yang lagi santai.
0: Oke, okay, Bang. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ketabu-ketabu kurau dari Aisyah. Mau request lagu Batang Masih Hall dari Marsada Band. Kirim salam buat yang sedang bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Kita butuh si dimpuan Laila, kita beketabe. Mau request lagu Tapsel Markobar Sirang dari Top Simamora. Salam-salam buat Panjaitan Natama dan buat Panjait Ongara, Bapak Bayu Juntak, buat Bang Sahrul, Bang Syahdan, Mama Hikmah, Mama Rizki Ek Tuhul, buat Gio Arsaka, buat Marzuki di ujung Padang, buat Laila dan buat yang lagi dengar aja Laila dari Ayah Zafran di Aik Tuhul Siloting Baru. Oke, ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM Your Lifestyle.

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata gak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar gak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: nakin yang begina misi kola na tabuan.
1: Bo inang, tabo do?
0: Olo ma tabo mujahir na igorik pura adung musis tubirina.
2: Ang gusikola hamu acho go tinang dok konjo tu guru munui anso di MBG honjo lo karet do hot sawitai sabatai ang guduk sehat cuacuana tai ah mainang bujahir rondang rapsup guleta ari-ari oninang
0: biar macara nayai
2: gratis pupuk gratis ubat-ubatan na gratis membuat boru sakalinai
1: ah tandu dajo.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Kipua.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il laylil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: anggo audongan, anggo songonen mapir ni hangoluan, picur ni hangoluan, borat ni pananggungan, sirak kon mau. Na diau hobe, humpe bajuna baru, ma tua ma bajuna ma pakon nagot pakeon. Daganak mupe, naik kobit-kobit do masude sarwarna.
1: Nayambak kon mu deh songon na mangat kacang arat aman dokot cirangi. Saotik-saotik sirak, marpuluh ato bangun makkobar kita na jolo. Ay, si songonon roke cet mo. Na jolo hebat, lalaho diaw. Asal marap kita bang, mga tira mumpira maaw. Ape songonon dope kehidupan, momo ilalaho mandok ko tira.
0: Inda samo na jolo do sanari. Na jolo hita na dua do, sanari mahonom, kajibo.
1: Duk tamat dua umangaji, inda kot makaji-kaji aw be.
0: Dapat ko sa jolo jawab nai. Pokokna, sirak ko nau, sirang ko nau. Na diau hobe, sirang ko nau.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan request lagu, dan tentunya sudah setia menemani Laila di program Kita Butuh Sedimpuan, Kita Butuh Rao FM. Jadi buat rekan Rao, Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Dan tetap semangat menjalani aktivitas di sore hari ini, dan tentunya jangan kemana-mana karena Rao akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai digenangi Jumat 9 Oktober. Proses tersebut menargetkan pembangkit ini dapat beroperasi untuk menyambut lonjakan kebutuhan listrik pada periode Natal dan Tahun Baru. Sistem Sumatera bagian utara saat ini

0: Batang Toru selangkah lagi menjadi penopang baru kelistrikan Sumatera Utara, memperkuat keandalan sistem sekaligus mendukung kemandirian energi nasional. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Detik Finance. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Sore rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di sore hari ini ya. Dan rekan tahu apa kabar di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya menjalani aktivitas sampai penghujung hari. Sampai penghujung hari ini, sampai malam nanti ya. Dan rasanya senang sekali tetap kembali lagi hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan di sore hari ini seperti biasa dan selalu kita dalam program Request Sore bersama RFM. Dan ini di sore hari khusus pilihan lagu dangdut ya. Jadi buat rekan rau, mari kita bergoyang-goyang di sore hari ini ya. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu di sore hari ini boleh banget ya, hubungi Tata sekarang juga, calling-calling Tata boleh juga ini ke nomor 082299996105. Bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya di sore hari ya.

0: Alamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai serang. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat. Karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong.

0: umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin

0: halalkan harta, kehormatan, atau jiwanya. Ketiga, menzalimi orang yang ia bersaksi untuknya seperti korban. Keempat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, baik harta, darah, dan kehormatan. Bahkan, orang yang gemar melakukan perbuatan dusta bukanlah dari golongan orang yang beriman, namun merupakan karakter dari golongan orang-orang munafik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila berkata berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan jika diberikan amanah ia berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-105, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang memiliki iman di hatinya bisa jadi memiliki rasa takut atau bakhil, namun orang yang beriman tidak memiliki sedikit pun perangai dusta. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah mungkin orang mukmin itu penakut? Beliau menjawab, mungkin. Orang itu bertanya lagi, apa mungkin dia bakhil? Beliau menjawab, mungkin. Apakah mungkin ia berdusta? Beliau menjawab, tidak mungkin. Apakah mungkin dia pendusta? Beliau menjawab, tidak mungkin. Pendengar yang budiman, seorang yang sudah terlanjur memberikan kesaksian palsu, hendaknya segera bertaubat kepada dosa besar yang telah dilakukan. Menarik kembali kesaksiannya, meminta maaf terhadap pihak yang ia rugikan atas kezaliman yang ia lakukan, serta mengganti seluruh kerugian jika kesaksiannya terkait harta termasuk diat atau ganti rugi. Adapun jika kesaksian terkait kehormatan, bila ia telah mampu menghadirkan tiga saksi lain atas tuduhannya itu. Pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bersaksi palsu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat.

adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliput, Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya. Quran Surat As-Saffat Surat 37 ayat. Rasulullah dan dirimu, engkaulah benteng Islam. Saatkan pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar, tidak bergeming diterpa badai, tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah, lemah tubuhmu, kuat imanmu, tidak pernah sombong jiwamu, tinggi derajatmu di sisi Allah, tinggi pangkatmu di dunia, dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Menurut pandanganmu, orang kuat terlihat lemah menurutmu, sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu, dan semoga kami tidak tersesat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu, bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman."

0: perempuan Indonesia ini kan sudah dibuka peluang dan sudah ada potensi walaupun belum sepenuhnya. Jadi saya ingin selalu menjadi seorang motivator untuk bagaimana perempuan itu dimanapun tuh masuk ke ranah kebijakan gitu. Walaupun diri ini keluarga, rumah tangga, terus kemudian dirembuk RT, RW, kelurahan, agar memberi semangat, memberi contoh kepada ya perempuan yang lain, ketika dia tahu hak-haknya, hak hukumnya, hak pribadinya, itu pasti akan termotivasi untuk belajar, untuk belajar dan menjadikan dia itu menjadi masuk dalam kebijakan.
1: Insan edukasi untuk mewujudkan apa

0: sekilas utama daerah hari ini.
1: Potensi wilayah yang 26. Potensi wilayah yang terdampak pada Senin 12 Oktober 2026 dengan level peringatan waspada atau hujan sedang hingga lebat terjadi di Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Binjai, Kepulauan Nias, Medan, Siantar, Tanjung Balai, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Level peringatan dengan siaga atau hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Padang Sidimpuan, Langkat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim tidak ada. Dan peringatan dini angin kencang terjadi di Padang Sidimpuan, Langkat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman info BMKG Sumut. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Style. Saya Lia, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: 0822 9996105.
1: Dan di sini Tata akan ataupun Ica akan membacakan puisi dari kamu yang sudah mengirimkan di malam hari ini.
0: Iya,
1: tapi ini Ica, sebelum kita ke puisi ya, kita jeda dulu, ke lagu dulu ya. Ini kita jeda dulu beberapa, satu lagu mungkin ya, kita putarkan dulu ini ya.
0: Sembari menunggu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sembari menunggu dari rekan Rau semua ini puisi di malam hari ini. Kita nantikan ya puisinya ini. Dan ini tetap putarkan lagunya, sudah tetap pilih ini, judulnya Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku Jeje.
0: Oke.
1: Oke, mungkin kita putarkan dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi di formasi berikutnya, di sesi berikutnya kembali. Jadi berkan Rau, nantikan kita ya. Sebentar lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM.
0: Your lifestyle.

Tuh, selamat malam rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Night With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105 Rao.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety music 105 FM
1: Jangan ngotot minta sesuatu tapi ketika diberikan enggak bisa syukurin, itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang enggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih enggak tenang?
2: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan, apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rezeki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari si'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamda? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu, katakan oleh kalian semua alhamdulillah, alhamda. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillah.

Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash-shalah. 43 wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salah. 45 wasta'inu bis sabri was salah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238 hafizhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitabu aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkendak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkendak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah, khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas

nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Karena Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih? Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya, hafalan Qurannya sempurna, yang lain 2 tahun dia 2 bulan dah hafal Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih, saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud, kalau cek mau bisa begitu. Ah, habis tuh. Jelas ya. Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik. Ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda, beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al-al yang lainnya, beda. Ini al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Baik. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, gak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tak, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita.
Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan. Itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Ini zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dul, mana dul? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik.
ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Di begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting, dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Hey, mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini gak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, masih merasa punya iman. Kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, ya ghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Nah, saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang masih merasa punya iman. La yaghtab'ukum ba'dha. Jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita. Tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah. Terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya gak jadi tersangka nanti.
gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang gak baik itu gak akan dikatakan. Apa yang gak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta tuh gak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim, tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Hah? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempat yang disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena Anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30, ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah mawadah rahmah, disingkat jadi samara, dibawa ke dapur jadi sambara. Itu ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu, apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan. Sepi. Bukan sekedar zikirnya. Karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas.
Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Hah? Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah dzikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna dzikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, menghafal, kan? Masya Allah. Enggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu apa namanya berlomba. Enggak apa-apa. Mama, sayang, Masya Allah. Tahu enggak bedanya keramik sama kamu? Gitu. Enggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, masyaallah. Alim. Praktekin. Masyaallah, masyaallah. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada-ada aja. Apa itu caranya? Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Aduh, kalau lihat anak tuh kalau lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Ya, itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek, tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma ya tasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, ke speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca enggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, enggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh, dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mic-an, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada apa mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke, dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar. Syukur aja, silakan undang bagi dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga, ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua, menurunkan kasih sayang. Menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan. Pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain. Yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain. Ini pakaian yang dipakai, ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya. Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju udah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah, itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya.
Semua orang yang dititipkan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali, dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Gak boleh manusia diberi nama dengan Rob. Rob, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, kan? Nah, atau misalnya Muhammad Robbie, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Waqala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma, udzkurni 'inda rabbik. Rabbik, bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat. Maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. Warabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf. Mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah ya Allah yang punya. Gitu kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan nih cara menggunakan semua jasa dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariku wasariku atau fakta waidiyahuma, kata Allah, tangan saya kan suruh gunakan yang baik, kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor, motornya saya titipkan pada anda, saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu, saya marah gak? Marah. Motor anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang gitu kan, semua habis. Marah gak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait, yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah, yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat, berat, berat, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya, alhamdulillahi rabb.
rabbil alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100 ribu, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi gak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya gak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda. Nonton kuda doang, kuda lewat tuh. Bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu, jalan sini, dia sini gak menikmati. Kalau berkah gak apa-apa, makin banyak makin berkah. Banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi, berkah gak apa-apa. Ya, pilih mana, sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah, banyak berkah. Ya, ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah, gak apa-apa. Tapi sering terjadi, banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri gak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu, kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu. Banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek, kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain, itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran. Makan, mau makan apa situ? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasian saya. Kasian bener. Hidupnya kasian, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan. Anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh. Meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang, kayak dua orang rebutan mobil. Dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah, tambah, tambah, tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alami. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, hi harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut, Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi, i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahi rahmani, ya, rahmani, i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jamak bentuknya. Alam, jamak. Alamin, jamul jamak. Jamak dari semua jamak. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuma kamu. Jelas ya? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum. Maka aku akan tambahkan, tambahkan, tambahkan, tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat, nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, nikmat dunia.
rahim, nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillah rabbil alamin, maka rahman dan rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La'in syakartum la'azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu dan dia merasa itu punya dia, seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi Korun-Korun milenial misalnya, ya Korun-Korun kekinian. Maka penting kita ingatkan ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum sepilis atau sekuler, pluralis dan liberalis telah gencar menyebarkan propagandanya yang telah kita saksikan bersama di dunia Islam. Mereka menyebarkan syubhat dengan argumen seakan-akan pendapat mereka benar dan masuk akal. Padahal nyatanya, apa yang mereka ucapkan adalah untuk melunturkan ajaran Islam. Nah, pendengar yang berbahagia, kaum sepilis atau sekulerisme, pluralisme dan liberalisme sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena berisi ajaran yang menyesatkan. Namun mereka tidak berhenti ketika sudah dikeluarkan fatwa. Mereka masih saja bergerak dan menyebarkan pemikirannya agar semakin banyak umat Islam yang tersesatkan. Dan mereka menyebarkan pemikirannya melalui langkah-langkah. Cakrawala Islam kali ini akan menyampaikan kepada Anda 5 langkah dan propaganda liberalisasi Islam oleh kaum liberal versi Cakrawala Islam. Yang pertama adalah dalam hal sholat. Orang-orang liberal melontarkan pernyataan seperti ini: buat apa sholat kalau riya tidak ikhlas? Karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik engkau bersihkan dulu hatimu. Nanti kalau sudah ikhlas tidak riya, maka barulah engkau sholat agar sholatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah lontaran ucapan mereka yang berusaha agar umat Islam tidak mengerjakan sholat. Ya, tentu saja target dari pernyataan semacam ini bertujuan untuk membenarkan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan dalih membersihkan hati terlebih dahulu. Jangankan orang yang mengaku muslim yang tidak sholat, non-muslim saja bagi kaum liberal tidak boleh dianggap kafir dan sama-sama bisa masuk surga. Maka sudah tak heran jika kaum liberalis melontarkan pernyataan yang seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menjawab ungkapan seperti itu, setiap muslim wajib sholat walaupun masih ada benih-benih riya di hati dan belum ikhlas secara murni. Karena sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim ikhlas ataupun riya, rela ataupun terpaksa, tetap wajib mendirikan sholat. Nah, yang benar tentu saja orang yang sholat dengan niat yang ikhlas. Tidak ada yang baik antara orang yang tidak sholat dengan yang sholat tapi riya. Walaupun jika dipandang baik, maka yang lebih baik adalah yang tetap sholat walaupun masih ada riaknya. Nah, insya Allah ta'ala dengan dia tetap mengerjakan sholat, benih-benih riak dalam hatinya akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keseriusan dia dan juga dengan keikhlasan yang diusahakan.

melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salahkan hijabnya ketika ada muslimah yang belum baik hatinya. Setiap muslimah yang baik pasti memakai hijab. Tapi bukan berarti yang berhijab sudah terbebas dari kesalahan. Sebab memang tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Adapun jilbab sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Baik si pemakai berhati baik ataupun hatinya masih buruk, maka tetap saja jilbab merupakan kewajiban yang harus dikenakan atau dipakai oleh setiap wanita muslimah untuk menutup aurat mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian propaganda yang ketiga adalah dalam masalah kepemimpinan. Nah, orang-orang liberal, pluralis dan sekuleris cenderung menghalalkan pemimpin yang non-Islam atau kafir. Oleh karena itu mereka melontarkan pernyataan, lebih baik pemimpin kafir asal jujur dan adil, baik, cerdas, daripada pemimpin muslim yang khianat, jahat dan bejat. Ya, kalimat ini bertujuan untuk membolehkan seorang yang kafir untuk memimpin umat Islam di wilayah yang mayoritas muslim. Nah, untuk menjawab pernyataan mereka yang benar, yang lebih baik tentu saja pemimpin yang beragama Islam dan amanah, yang jujur, adil, cerdas dan pekerja keras. Sebab dalam Islam memang seorang pemimpin diajarkan untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, yaitu menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepadanya dan tidak berkhianat. Nah, inilah yang ideal. Masih banyak pemimpin muslim yang punya kebaikan dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang buruk. Walaupun ada 1-2 yang mungkin masih buruk, tapi jutaan umat Islam banyak sekali yang memiliki prestasi gemilang dan kebaikan serta kemampuan untuk memimpin. Buat apa mencari yang di luar Islam? Nah, selain itu pendengar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta Al-Ijma' bahwa orang kafir haram dipilih untuk memimpin kaum muslimin di negeri atau di wilayah mayoritas muslim yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu lebih baik pemimpin muslim yang jujur tentunya daripada pemimpin kafir yang jujur, apalagi pemimpin kafir yang khianat, yang bodoh dan pemalas. Nah, selanjutnya yang keempat adalah propaganda politik. Ya, kaum liberal melontarkan pernyataan yang menjauhkan umat dari politik. Dia berkata, Islam itu suci, ulama itu mulia, sedangkan politik itu kotor. Karenanya, jangan bawa-bawa agama atau Islam dan ulama dalam dunia politik. Apa target mereka? Ya, target mereka adalah untuk menjauhkan Islam dan ulama dari politik. Supaya apa? Supaya para politisi yang buruk dan durjana bebas dan leluasa mengatur negara dan bangsa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, untuk menjawab propaganda tersebut kita perlu menekankan bahwa Islam itu suci dan ulama itu mulia. Benar. Sedangkan politik atau siasat itu penting untuk mengurus negara dan bangsa. Karenanya pendengar, hanya Islam yang suci dan ulama yang mulia yang boleh mengurus bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, dalam Islam ada bab-bab penting dalam masalah fikih, yaitu masalah fikih kenegaraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum jami'a telah mempraktekkan bagaimana Islam mengatur politik, berbangsa dan bernegara yang bersih untuk menjadi suri teladan bagi segenap umat Islam setelahnya. Yang kelima, propaganda mereka adalah dalam masalah penerapan syariat Islam. Mereka menuduh bahwa syariat Islam itu tidak cocok diterapkan pada zaman sekarang, dan yang cocok di kondisi saat ini adalah yang sesuai dengan adat dan

0: kearifan lokal. Ya, ini merupakan sebuah tuduhan yang sangat keliru sekali. Padahal, di zaman apapun, syariat Islam akan membawa pada kebaikan. Syariat Islam merupakan aturan hukum yang sempurna. Dalam masalah berpakaian, dalam masalah jual-beli, dalam masalah hutang-pihutang, tanpa bunga, tanpa riba. Kemudian juga dalam masalah pergaulan sehari-hari, itu semua diatur dalam syariat Islam. Dalam kondisi masyarakat seperti apapun, ketika mereka menerapkan aturan Islam dalam kehidupan mereka, niscaya kebaikan yang akan mereka rasakan. Bahkan orang-orang di luar Islam pun, ketika masyarakat Islam menerapkan ajarannya, orang-orang non-Islam akan terlindungi, akan terjaga, dan akan merasa aman. Ya, inilah propaganda dari kalangan liberalisme untuk meliberalisasi Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari syubhat atau keraguan-keraguan yang mereka lontarkan, dan semoga kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan dan keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.